maka kita akan kawalan bantuan. Ada yang ingin dari dalam hatinya, hati yang ingin kita kawalan.